Tak lagi no. Papada budu budu bab di kepala tun. Ngah, ของ Sito Nam Chok กับ Joy Boy นะฮะ.